motociklamēvučus, o, hinder, sko meskas, sekasterio FM-i menurkas. Ho, ho, ho, du somris follow basics, ane.